ada tena na pusilu ida ni kati gudetu du me parada ada na gada ada ida du ida ni ada na ada ma du ida ni ima ima me beru mana ya kali tenu ta mo tege tulu ida ni ada na ada ni daru ida ni ma ima ada ni daru ida ni na ne ba ida ni daru mana ya kami tenu ta mo tege tulu mana kita sampai pada di